Pendengar, masih di 97,9 MHz. Pendengar RRI program Satu Tarakan, PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon Maluku membuka layanan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Melalui jaringan transportasi laut, Kepala Cabang PT Pelni Ambon Robi Amansyah mengatakan jaringan pelayaran Pelni dapat dimanfaatkan untuk mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang terdampak bencana, dan juga untuk dikatakan juga untuk masyarakat di Ambon yang ingin menyalurkan bantuan dapat menyerahkan melalui kantor cabang Pelni untuk kemudian dikirim secara bertahap. Menurutnya, distribusi bantuan melalui jalur laut menjadi salah satu pilihan penting mengingat karakteristik wilayah NTT yang terdiri atas banyak pulau dan juga membutuhkan konektivitas antar pulau. Robi juga memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan tertib, tentu dengan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran. Robi juga menegaskan dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni memanfaatkan konektivitas laut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses transportasi saat terjadi bencana. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Be Together yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program Satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda siaran gereja untuk hari ini, di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, terima kasih pendengar. Masih banyak acara yang kami hadirkan untuk Anda. Dan juga di jam 10 pagi nanti ada Idola Indonesia Layak Anak yang akan kami hadirkan juga di jam 10 pagi. Jadi tetap pantengin terus, tetap dengerin terus, tetap stay tune di 97,9 MHz. Dan selanjutnya kita ikuti siaran gereja.

katakan. Hari ini kami kembali melaporkan berlangsungnya siaran gereja untuk edisi Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bersama saya Setia Widadi. Untuk peran Ekaristi kali ini kita merayakan Minggu Biasa ke-21 dan dipimpin oleh

Yesus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak, selamat malam. Sehat? Belum mandi? Oh sudah. Selamat datang di gereja kita. Mungkin berdiri di sini ada yang tidak bisa melihat saya, tetapi karena buku ada di sini, jadi apa boleh buat. Kita datang bersama di dalam perayaan ini. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima selama satu minggu. Dan kita juga datang untuk bersama Yesus merayakan Karisti, sekaligus menimba bekal untuk perjalanan kita di minggu yang baru. Ada satu intensi yang tadi belum dibacakan. Juga pada sore hari ini kita diajak untuk bersyukur bersama Edgar Venantius Barakiding yang berulang tahun kedua. Mari kita siapkan diri kita sejenak. Kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita terlebih dahulu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Allah sepanjang segala masa. Mari silakan duduk, kita akan mendengarkan sabda Tuhan.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Pro 1 RR Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi sabda dan kita akan dengarkan bacaan pertama diambilkan bacaan dari kitab Yesaya 22 ayat 19-23.
2: Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan. Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambilkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36.
1: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Mendengar proses air dari Tarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan nyanyian pengantar Injil.

Segala peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias.

0: Pendengar Pro 1, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Romo Rudi.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, dalam kisah Injil hari ini, kita mendengar Yesus bertanya kepada para muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Simon Petrus menjawab dengan tepat pertanyaan itu. Jawabnya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Namun sesungguhnya, Petrus tidak tahu dengan tepat isi atau makna atau penjelasan dari jawabannya itu. Jadi ada unsur keberuntungan sehingga dia menjawab dengan tepat. Itu sebabnya tadi saya waktu membaca juga seperti itu. Engkau adalah Mesias? Karena memang ada keraguan. Karena jawaban-jawaban yang lain sudah diberikan, masih ada satu kemungkinan ini. Dan ternyata tepat. Tepat jawabannya, tetapi dia tidak tahu dengan tepat isinya. Itu sebabnya dalam Injil hari Minggu yang akan datang, yang merupakan kelanjutan dari Injil hari ini, kita akan mendengar Yesus sampai berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Baru saja dipuji, setelah itu Tuhan berkata, "Enyahlah iblis." Keren ya. Jadi pasti ada yang menarik. Saudara-saudari, kalau Yesus bertanya kepada Anda pertanyaan yang sama, kira-kira apa jawaban Anda? Mungkin ada yang akan menjawab, "Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja saya. Engkau adalah sahabat saya. Engkau adalah guru saya. Engkau adalah teman ngafe saya," dan lain-lain. Sebuah cerita sebagai selingan renungan ini. Pada suatu hari, Herman, seorang mahasiswa teologi yang terkenal pandai di antara teman-temannya, sedang menghadapi ujian lesan. "Frater, menurutmu Yesus itu siapa?" tanya sang dosen. Herman sambil tersenyum dan percaya diri menjawab, "Yesus adalah juru selamat dunia." Dosen itu tersenyum mendengar jawabannya. Lalu katanya, "Terima kasih, Frater. Cukup sampai di sini dulu." Beberapa hari kemudian, Frater Herman menerima kartu nilai ujiannya. Dia mendapatkan nilai D, yang artinya masih belum lulus. Karena tidak bisa percaya dengan nilainya yang rendah, Frater Herman kemudian menemui sang dosen dan bertanya, apa alasan pokok yang menyebabkan dia tidak lulus? Dan dosen itu menjawab, "Maaf ya, Frater. Jawabanmu pada saat ujian itu persis dengan jawaban kebanyakan teman saya sewaktu kelas 3 SD dulu, hampir 40 tahun yang lalu." Frater Herman hanya terdiam. Saudara-saudari, apa pesan dari cerita tentang Frater Herman itu? Dia tidak lulus, maka sekarang dia jadi koster di sini ya. pesannya apa? Pesannya adalah, siapakah Yesus itu? Pada akhirnya, jawabannya tergantung pada pengalaman pribadi saya berelasi dengannya. Bukannya tergantung pada kata orang, kata guru agama, kata dosen, kata frater, suster, romo, apalagi hanya main tebak-tebakan. Setiap orang, termasuk kita di sini, dipanggil untuk masuk ke dalam relasi pribadi dengan Yesus supaya tahu siapa Yesus itu. Relasi dengan Yesus bukan perkara hafalan. Bukan perkara hafalan. Tetapi perkara hubungan pribadi antara saya dengan Dia. Maka, saudara-saudari, kita perlu sungguh kenal Yesus secara pribadi. Kenapa? Pepatah berkata, tidak kenal maka tidak apa? Bukan itu. Tidak kenal maka tidak mudah masuk surga. Tidak kenal maka tidak mudah masuk surga. Saya tahu Pak Prabowo, tapi kalau Pak Prabowo tidak kenal saya nggak akan disuruh masuk ke Istana Negara. Anda tahu Yesus, tapi kalau Yesus tidak kenal Anda, kemungkinan juga tidak akan diajak masuk ke surga. Apakah saya akan masuk ke surga? Kalau saya saja tidak masuk, apalagi Anda, ya kan? Maka, sekali lagi, setiap orang perlu lebih mengenal dan dekat dengan Yesus. Bagaimana caranya? Dalam permenungan saya menemukan 4 kemungkinan cara. Yang pertama, kita sering bertemu, berkomunikasi, berkonsultasi, ngobrol dengan Yesus. Bahkan seakan berkegiatan bersama dengannya. Sarannya adalah berdoa pribadi atau menghadiri Ekaristi sesering mungkin. Jangan keseringan bolos Ekaristi. Kalau Anda sering bolos, itu berarti raport matematika Anda dulu tidak lulus. Matematika sederhana. Kita ke gereja seminggu 1 kali, 2 jam. Tuhan memberi kepada saya dan Anda 24 kali 7. Berapa, frater? 168 jam. Kalau dari 168 jam, 2 jam dikembalikan untuk Tuhan, itu sama sekali tidak rugi. Kalau Anda mengatakan rugi, kembalikan, kebangetan. Anda kebangetan. Yang kedua, kita sering duduk bersama dengannya. Misalnya, kita duduk di ruang adorasi atau duduk di gereja hanya untuk memandang salib itu, salib yang besar itu. 5 menit, 10 menit tidak jadi soal. Yang ketiga, kita lebih sering mendengarkan ajarannya. Misalnya dengan memiliki kebiasaan membaca kitab suci, merenungkannya, dan tentu saja berusaha mempraktekkannya. Kalau tidak dipraktekkan, belum sempurna. Keempat, satu lagi, ada sebuah kata mutiara dalam bahasa Latin yang berbunyi Per Mariam ad Yesum, melalui Maria sampai kepada Yesus. Maka marilah kita juga punya kedekatan dengan Bunda Maria. Dengan dekat beliau, kita pasti akan dibantu oleh beliau untuk mengenal dan lebih dekat dengan anaknya. Dekat dengan Bunda Maria kadang juga memberikan manfaat yang lebih banyak. Misalnya, bagi Anda yang jomblo, dekat dengan Bunda Maria, Anda bisa dikasih jodoh bagi yang belum punya. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.

He's much younger than I expected.

0: Minta maaf kalau volumenya kurang kencang. Saudara-saudari, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah-tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
1: Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberikan harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaanmu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak mampu bersuara. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk ucup-ucup pribadi yang kita bawa, kita ungkapkan dalam hati kita masing-masing.

Bersama intensi-intensi yang kami sampaikan pada hari ini, bagi yang sedang berulang tahun, bagi yang telah Engkau panggil, ya Tuhan, kami juga membawa intensi-intensi pribadi. Kiranya intensi itu sesuai dengan keperluan dan menurut-Mu baik untuk dikabulkan. Maka kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan persembahan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hai guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Yap, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama,

imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corin Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corin berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavoie.

Kehertz pendengar RRI program Masatukan Informasi dan Inspirasi. Kalau hari Minggu gini enaknya ngapain ya pendengar ya? Memang misalnya kalau mau jalan-jalan ke tempat wisata di Kota Tarakan tapi males, ya udah di rumah aja. Di rumah juga enak kok, ngumpul bareng keluarga, seperti masak makanan yang mungkin jarang dimakan ketika hari kegiatan kerja gitu, atau beraktivitas selama seminggu, makan bersama keluarga, makan siang, makan pagi, atau bahkan buat cemilan-cemilan yang mungkin menurut Anda bisa enak nih dibuat ngobrol. Itu kayaknya enak ya mendengar ya, kalau di hari Minggu apapun kegiatannya bersama orang-orang tercinta, akan tetap menikmati hari-hari Anda. Dan juga lagu dari miliknya Cindy Bernande, 50 tahun lagi akan kami hadirkan untuk Anda di Ronir RRI, program Masatu Tarakan.

0: Rasulullah Gu dari miliknya Cindy Bernadette, 50 tahun lagi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung, bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, yaitu Rajab Syah, yang akan melakukan laporan langsung Lomba Gerak Jalan tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi menjelang siang Rajab Syah.
1: Selamat pagi menjelang siang rekan Diti.
0: Iya, bagaimana suasana lalu lintas dan keadaan di jalan nih ketika ada lomba gerak jalan tingkat

0: SD, SMP, dan SMA untuk hari ini ya. Silahkan Rajab Syah.
1: Ya, baik pendengar, dapat kami laporkan bahwa hari ini Panitia Hari Besar Nasional dari Pemerintah Kota Tarakan menggelar Lomba Gerak Jalan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di mana tadi start sudah dimulai sejak pukul 07.30 waktu Indonesia bagian tengah, yang dibuka langsung oleh atau yang dilepas langsung oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes di depan Stadion Datu Adil, tepatnya di Jalan Mula Warman. Dan dari informasi yang kami peroleh, finishnya nanti akan berakhir di halaman sekitar parkir Bandar Udara Juwata Tarakan. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari panitia pelaksana dari PHBN Tarakan, bahwa peserta ini diikuti oleh 90 regu yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu kategori tingkat SD, kemudian tingkat SMP, tingkat SMA, dan umum. Yang mana kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini kondisi di jalan juga sudah ramai oleh masyarakat yang ingin menyaksikan lomba ini. Karena mungkin sudah dinanti-nanti ya, sudah sekian lama lomba gerak jalan ini tidak diadakan oleh pemerintah Kota Tarakan ataupun PHBN, sehingga masyarakat begitu antusias menyaksikan dan rela untuk hadir di tepi jalan menunggu satu demi satu peserta yang lewat. Dan kami juga dapat informasikan pula bahwa untuk kondisi jalan raya saat ini juga terpantau aman, lancar dan terkendali karena petugas baik dari kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan dan organisasi terkait lainnya turut membantu untuk mengamankan lancarnya arus lalu lintas untuk kegiatan gerak jalan santai ini. Dan gerak jalan santai ini sendiri berdasarkan informasi yang kami peroleh dari panitia akan memperebutkan hadiah total Rp20 juta yang nantinya dibagi dalam 4 kategori. Demikian yang dapat kami laporkan dari Stadion Dato' Adil. Kami kembali ke studio bersama rekan Kiki.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah, selamat bertugas kembali. Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi, itu dia tadi report on the spot dari Rajab Syah, dari rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, yang sudah melaporkan secara langsung mengenai situasi dan kondisi di Stadion Dato' Adil saat lomba gerak jalan ya untuk hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin mau ke daerah kemana, di mana? Ya, jadi kalau tahu ya di daerah situ pasti rame. Supaya tidak macet, mungkin bisa cari alternatif untuk jalan tembusan gitu ya, jalan potongan jalan supaya tidak melewati tempat-tempat yang macet, apalagi lagi buru-buru gitu. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan dimanapun Anda berada, lagu yang akan kami hadirkan saat ini adalah Satu Suara Indah dari miliknya Bondan Prakoso and Fatu Black. Ekspresikan, lagu yang populer di tahun 2007 ini hadir menemani Anda untuk hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timur Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cicus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kanguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekadar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encim peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari Miliki Elemen, kupersembahkan Nirwana yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Selanjutnya peserta Idola Indonesia Layak Anak, kami hadirkan tepat di jam 10 pagi untuk hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 97,9 MHz, jangan kemana-mana karena masih banyak sekali acara yang kami siapkan untuk Anda di hari Minggu ini di lembar ke-23 Agustus 2026. Saya Diti Anggraini pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan tetap penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan juga penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajahi cerita-cerita hebat penuh dengan imajinasi. Teman idola yang sekarang lagi duduk manis, yang sedang berkumpul bersama ayah dan bunda, yuk duduk yang nyaman dan merapat, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan yang seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengunjungi sekolah Kumuda. Di sana kita akan melihat Kumuda dan teman-temannya sedang berkampanye. Kira-kira kampanye apa ya yang Kumuda lakukan bersama teman-temannya? Dan teman-teman Kumuda sedang membuat apa saja ya? Yuk teman idola, siapkan imajinasi kalian dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian berada di sebuah sekolah dan sedang bermain bersama teman-teman. Lalu, ada sebuah pohon besar yang di atasnya terdapat sarang burung dan juga tupai. Namun, Kumuda mendengar kabar dan Kumuda menjadi sedih juga takut. Kira-kira apa ya yang membuat Kumuda sedih dan takut? Teman-teman idola, hari ini kita akan bersama-sama mengunjungi sekolah Kumuda dan mencari tahu penyebabnya. Yuk, sini merapat dan duduk yang manis dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan makna, selamatkan pohon kita. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Mauren dari SDIT Ulul Albab. Saya akan membaca Selamatkan Pohon Kita, penulis Adit Himanasa TS. Siang itu jam pelajaran di sekolah hampir selesai dan murid-murid boleh pulang kalau bel sekolah berbunyi. Namun Kumuda merasa khawatir pohon kesayangannya akan ditebang karena sekolah mau membangun taman bermain baru.

ini ditebang di mana burung-burung itu akan membangun sarangnya. Pikirku mudah, di mana binatang-binatang liar akan berlindung ketika hujan deras. Pikirnya saat berjalan kaki pulang ke rumah.

setelah ibunya pulang bekerja, Kumuda menceritakan semua hal yang terjadi di sekolahnya. Ibunya pun ikut prihatin dengan nasib pohon itu. Kumuda tidak bisa berbuat apa-apa dan mulai menangis semakin keras. Ibu Kumuda bertanya, kalau cuma menangis apa pohonnya bisa selamat? Sambil menangis, Kumuda menjawab, tidak. Kalau begitu, kenapa membuang waktumu dengan menangis? Jangan khawatir, esok hari pasti kamu tahu harus melakukan apa.

Keesokan paginya, saat Kumuda bersiap ke sekolah, ibunya memberi semangat. Berangkatlah, ceritakan kepada temanmu, gurumu, dan yakinkan mereka, kata ibunya. Kumuda pun tersenyum mendengarnya. Setelah sarapan pagi, Kumuda berangkat ke sekolah dengan bersemangat. Dia siap menyelamatkan pohon kesayangannya. Dalam perjalanan ke sekolah, Kumuda bertemu teman-teman sekelasnya. Dia menceritakan betapa pentingnya pohon itu bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk burung, serangga, dan binatang lainnya. Teman-teman Kumuda setuju dan ikut menjalankan rencananya. Kumuda dan teman-temannya membuat poster. Mereka menulis pengumuman yang mengajak murid-murid lainnya untuk bergabung dalam kampanye untuk menyelamatkan pohon itu. Poster dan pengumuman itu mereka pasang di papan pengumuman sekolah. Mereka juga membicarakan rencana penyelamatan pohon itu dengan guru pelajaran IPS mereka. Untunglah Pak

tanya, namun setelah guru ini tersenyum saat mendengarkan permohonan mereka, murid-murid itu pun merasa lega. Dia menyarankan mereka untuk menyampaikan rencana penyelamatan pohon ini kepada kepala sekolah. Para guru tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izinnya. Kepala sekolah mendengarkan penjelasan Kumuda dengan sabar. Dia sangat bangga dengan perhatian Kumuda pada perlindungan alam. Kemudian kepala sekolah meyakinkan Kumuda bahwa dia akan berdiskusi dengan manajemen sekolah dan memberi tahu Kumuda pada tanggal 26 November. Akhirnya tanggal 26 November, kepala sekolah mengumumkan bahwa hari itu adalah hari perlindungan lingkungan. Beliau juga menyampaikan berita baik untuk Kumuda dan teman-temannya. Pohon itu tidak akan ditebang dan akan dijadikan bagian dari taman bermain yang baru, kata kepala sekolah. Semua murid bersorak-sorai dan kepala sekolah menepuk pundak Kumuda dengan bangga. Kumuda kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Mereka saling mengucapkan selamat. Beberapa temannya ada yang menari dan ada pula yang bernyanyi. Riang Kumuda berdiri di bawah pohon kesayangannya. Dia melihat raut muka bahagia teman-teman yang mendukungnya untuk kebaikan. Benar-benar perayaan Hari Perlindungan Lingkungan Dunia yang indah. Kumuda tidak akan berhenti

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Apa kabarnya, Morin?
1: Sehat-sehat.
0: Ceritanya seru ya, Morin, ya?
1: Iya.
0: Morin, kakak mau nanya boleh ya?
1: Boleh.
0: Morin, siapa sih nama tokoh dalam cerita Selamatkan Pohon Kita tadi?
1: Tokoh dalam cerita adalah Kumuda.
0: Terus, mengapa tadi itu Kumuda terlihat menangis, Morin?
1: Karena merasa sedih pohon di sekolah akan ditebang.
0: Kira-kira apa yang Kumuda pikirkan ya, Morin, hingga membuatnya menangis?
1: Kumuda memikirkan hewan yang tinggal di pohon jika pohonnya ditebang.
0: Terus, apa yang dilakukan Kumuda dan teman-temannya agar pohon tidak jadi ditebang, Morin?
1: Kumuda dan teman-temannya membuat kampanye dengan poster dan bilang kepada guru dan juga kepala sekolah agar pohon jangan ditebang.
0: Wah, ternyata Kumuda dan teman-temannya sangat luar biasa ya, Morin, untuk menyelamatkan pohon.
1: Iya.
0: Wah, terima kasih banyak ya, Morin, udah bercerita buat teman-teman Idola.
1: Sama-sama.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

teman-teman idola, tanpa kita sadari, perjalanan petualangan kita sudah sampai di akhir cerita. Dari kisah selamatkan pohon kita, kita diajak untuk selalu menjaga alam kita. Dan kita juga harus melestarikan alam kita karena banyak makhluk hidup lain yang tinggal di alam lingkungan kita. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, teman-teman idola bisa banyak belajar ya untuk selalu mencintai alam sekitarnya. Kak Desita mengucapkan terima kasih untuk teman hebat kita yang sudah sampaikan cerita dengan penuh semangat. Dan juga untuk seluruh teman-teman idola yang selalu setia mendengarkan program ini sampai selesai. Akhir kata, Kak Desita pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di idola berikutnya, tentunya dengan cerita lainnya yang pastinya tak kalah seru dan penuh pesan baik. Ingat ya teman-teman idola, teruslah belajar dan selalu jadi anak yang pemberani, menghargai dan juga mencintai alam sekitarmu. Kak Desita pamit, sampai jumpa dan dadah!

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya. Siang di minggu ketiga ya, di bulan Agustus ini, tanggal 23 Agustus 2026. Akhir bulan ya, sudah mau menyambut kita, yang artinya kencangkan sabuk pengaman atau kencangkan isi dompet ya, agar tidak kebablasan keluarnya ya. Dan mendengar di siang hari ini, seperti biasa saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di minggu siang ini. Mulai dari idola yang baru saja Anda simak ya, Indonesia Layak Anak. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami siarkan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan berikutnya akan kami hadirkan juga pendengar sajian informasi dalam sepekan umum di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas siang hari Anda dalam segmen Pro Dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, seperti biasa ya di siang hari ini, walaupun ya di akhir pekan, kami tetap hadirkan untuk Anda update-update informasi terbaru dari dalam dan luar negeri, tentunya masih dengan sajian lagu-lagu yang bisa menjadi teman Anda beraktivitas ataupun bersantai siang ya pada hari Minggu ini. Baik, melanjutkan tugas dari Diti Hanggra ini, berikutnya kami sajikan lagu-lagu untuk Anda di siang hari ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya pendengar, di akhir pekan ya, kalau saya yang siaran langsung kita coba update film-film yang bisa Anda tonton ya di akhir pekan ini atau di beberapa hari berikutnya ya, dengan syarat filmnya masih bertengger di bioskop-bioskop terdekat Anda. Nah, film-film yang kemarin sudah sempat rilis ya, saya coba bacakan dimulai dari tanggal 20 yang berjudul Ayah Aku Mau Cerita ya, di mana kehidupan Andi Budiman yang diperankan oleh Vino Gesbastian berubah saat putrinya yang diperankan oleh Ziva Magnolia menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Dan dalam upaya membela diri, sang putri melakukan perlawanan yang berujung pada kematian pemuda tersebut. Dan masalahnya kian menjadi rumit ketika diketahui bahwa korban adalah putra tunggal seorang kapolres. Dan Andi hanya mengandalkan kecerdasan, insting dan juga pengetahuan dari film yang ditontonnya, harus melakukan segala cara demi melindungi keluarganya. Dan masih di tanggal yang sama, di tanggal 20 Agustus ya, kemarin sekitar 3 hari yang lalu, ada yang berjudul Dan Bandung ya, yang menceritakan hidup seorang Basil yang diperankan oleh Samo Rafael, seorang mahasiswa seni rupa yang berubah setelah tanpa sengaja bertemu Elma yang diperankan oleh Shana Shannon, seorang mahasiswi farmasi yang cantik dan juga pemalu. Dan Basil pun membuat kaos dengan wajah Elma sampai viral di seluruh Bandung. Namun karena merasa terganggu, Elma bersama sahabatnya Susi yang mana diperankan oleh Keisha Levronka mendatangi Basil dan meminta desain tersebut untuk dihentikan. Dan dari situlah hubungan mereka jadi dekat dan tumbuh cinta di antara keduanya. Dan masih di hari yang sama pendengar, di tanggal 20 Agustus 2026 ya, masih bertabur film-film sineas tanah air. Ada yang berjudul Harus Horor, di mana seorang setan Wibu Minderan ya terpaksa harus menerima tugas dari akhirat untuk menakut-nakuti 100.000 manusia. Akan tetapi dia sama sekali tidak kelihatan menyeramkan. Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, ia terpaksa bekerja sama menjadi talent bagi sekelompok kreator konten horor gadungan yang sedang kesulitan finansial untuk menciptakan konten viral tersebut. Nah, itu dia pendengar, beberapa film yang bisa Anda tonton ya. Nanti dicek kembali apakah film-film ini masih ada di bioskop-bioskop terdekat Anda atau tidak. Lagu berikutnya untuk Anda pendengar masih ditarakan siang ini, ada dari lagu Bulungan ya, berjudul Ina.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita coba update pendengar ya, film-film yang bisa Anda nikmati ya di beberapa hari berikutnya. Di tanggal 27 ada operasi Pesta Copet ya, yang mana belakangan ini lagi gencar-gencarnya ya di promokan ya di media sosial, di mana disebut situasi ekonomi yang menghimpit membuat seorang ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, ada Adut yang diperankan oleh Christo Immanuel, ada Tia yang diperankan Zulfa Maharani, dan Melody yang diperankan Kawai Labiba nekat mencopet di festival musik Pesta Pora. Mereka pun berusaha mempelajari seluk-beluk dunia musik agar dapat menyamar dan melancarkan aksi pencopetan. Dan masih di tanggal 27 Agustus, pendengar, ada berjudul Paket Santet ya, di mana sekelompok mahasiswa bernama Deva, Bella, Alecelia, Firza, Kiki, dan Glenn memiliki kehidupan yang sangat berubah setelah menerima paket misterius tanpa nama pengirim. Dan ternyata paket ini menjadi awal teror santet yang mengincar mereka satu persatu. Dan yang terakhir ya, masih dari sineas dalam negeri, ada berjudul Rumah Singgah, di mana seorang pelari muda berbakat bernama Carla yang diperankan oleh Adisti Zara harus menjalani perawatan khusus pasien kanker di sebuah rumah singgah setelah divonis kanker tulang. Awalnya ia menolak, Carla perlahan membuka diri terhadap sesama penghuni. Ada Tony yang diperankan oleh Sisio, ada Pika yang diperankan oleh Messi Gusti, ada Mang Didu yang diperankan oleh Aming, dan Lucky yang diperankan oleh Devano. Dan sosok yang hadir dan menjadi penuntun emosi bagi Carla. Itu dia pendengar film yang bisa Anda nikmati nanti di tanggal 27 ya, dan akan dirilis di bioskop-bioskop terdekat Anda.

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
2: Sayang bentar.
1: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
2: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
1: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
3: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendapatkan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we can't be where, and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

0: Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat

Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan, ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita sepekan umum.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita Sepekan Umum pada siang hari ini edisi 23 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026, dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September, masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam Berita Sepekan Umum pada siang hari ini. Inilah Berita Sepekan Umum, selengkapnya dibacakan oleh saya Agus Maulana. Informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai lebih dari sekedar upacara seremonial.
1: Tetap sebagai provinsi di wilayah perbatasan menjaga kedaulatan NKRI.
2: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara berlangsung hikmat di lapangan Akatis Tanjung Selor Senin 17 Agustus 2026. Upacara dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta berbagai elemen masyarakat. Yang menarik, para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Utara. Keberagaman tersebut menjadi gambaran kuat semangat persatuan dan peringatan kemerdekaan. Gubernur Kaltara Jenderal Arifin Paliwang mengatakan HUT ke-81 RI harus jadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Gubernur menegaskan status Kaltara sebagai provinsi perbatasan membawa tanggung jawab besar bagi seluruh masyarakat, bukan hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat persatuan dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga.
1: Kita harus memaknai kegiatan hari ulang tahun ke-81 ini dengan semangat kebangsaan, ya, mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita, serta tetap sebagai provinsi di wilayah perbatasan menjaga kedaulatan NKRI.
2: Peringatan HUT ke-81 RI di Kaltara pun menjadi penegasan bahwa keberagaman suku dan budaya bukanlah pemecah, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan, terutama bagi Kaltara yang berada di garis terdepan perbatasan Indonesia. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan memastikan Pekan Budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia akan digelar selama satu minggu penuh pada tanggal 18 hingga 24 Agustus mendatang.
3: Cukup banyak sebenarnya kegiatan, dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini.
4: Penyelenggaraan Pekan Budaya Kota Tarakan tahun ini resmi diperpanjang durasinya menjadi 7 hari penuh. Langkah ini diambil Pemkot Tarakan guna mengakomodasi aspirasi berbagai komunitas dan paguyuban suku yang ada di Tarakan agar dapat menampilkan kebudayaan mereka secara optimal. Sepanjang gelaran acara, setiap malam akan diisi dengan stand pameran kuliner, kerajinan tangan, hingga pentas seni etnis Nusantara mulai dari Sulawesi, Jawa, Sumatera, NTT, hingga Papua. Tak hanya itu, Pekan Budaya tahun ini juga menghadirkan lomba tari kreasi daerah khusus untuk kategori anak-anak usia dini. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Amkes, menjelaskan bahwa perpanjangan durasi ini merupakan bentuk penghargaan dan partisipasi mandiri masyarakat dan paguyuban dalam melestarikan budaya.
3: Tahun itu di samping ada area pameran atau eksponya, masing-masing budaya menunjukkan makanannya, kerajinannya, dan lain-lain, itu juga ada pentas seni yang diisi oleh setiap budaya itu. Nah, jadi memang cukup banyak sebenarnya kegiatan. Dan tahun ini bahkan dirangkaikan juga dengan lomba tari Jepen juga. Sekarang ini benar-benar satu minggu karena permintaan dari budaya ini. Karena bikin tempatnya itu kan mereka bikin sendiri, biaya sendiri. Baik. Jadi kalau terlalu cepat, kasihan juga. Baru 3 hari udah kita close, begitu sayang.
4: Pemerintah Kota Tarakan berharap Pekan Budaya ini tidak hanya menjadi hiburan rakyat menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga mempererat silaturahmi antar etnis serta menanamkan rasa cinta budaya daerah sejak usia dini. Terjadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan mencatat sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus 2026 dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar.
5: Ya, kalau berdasarkan data kita itu 21 di bulan Agustus ya.
6: Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas dampak minimnya curah hujan di Tarakan dalam sebulan terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep menyebut sebanyak 21 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang bulan Agustus ini dengan total luas area terdampak mencapai 52,82 hektar. Penyebaran titik api terkonsentrasi di 4 wilayah rawan, yakni di Kelurahan Pantai Amal, khususnya dekat kampus Universitas Borneo Tarakan dan area perumahan, serta kawasan Juata Kerikil, Pasir Putih, hingga area perbukitan antara Kampung 4 dan Kampung 6.
5: Ya, kalau berdasarkan data kita, itu 21, di bulan Agustus ya?
7: Oh, bulan Agustus saja.
5: Di bulan Agustus saja, itu 21 titik. Dan untuk luas kebakaran lahan yang terjadi itu adalah 52,82 hektar. Cukup luas. Dari laporan yang ada, hanya beberapa titik, tapi cepat ditangani di kawasan Slipi ya, kawasan hutan. Tapi karena itu ada konsentrasi kita dengan hutan, maka penanganannya cepat dilakukan oleh KPH.
6: Adapun dalam proses pemadaman, tim gabungan yang melibatkan BPBD, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH, TNI, Polri, serta relawan sempat menghadapi kendala minimnya sumber air baku. Hal ini memaksa petugas menggunakan metode pemadaman konvensional dengan membuat kolam tampungan air sementara sebelum dialirkan menggunakan mesin portable. Selain kebakaran lahan di permukaan, BPBD Tarakan kini menaruh perhatian khusus pada titik kebakaran di area dekat Universitas Borneo Tarakan. Di lokasi tersebut, paparan cuaca panas memicu terbakarnya lapisan batubara bawah tanah seluas kurang lebih 1 hektar. Yonsep menegaskan, rongga bekas pembakaran batubara tersebut berpotensi menyebabkan tanah amblas dan memutus akses jalan raya. Untuk meminimalisir risiko kerusakan jalan utama, BPBD Tarakan fokus melakukan mitigasi awal dengan memutuskan lidah api. Sementara itu, penanganan teknis jangka panjang seperti pengupasan dan penutupan lahan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pekerjaan Umum serta melibatkan tim akademisi untuk kajian struktur tanah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September nanti, masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas.
8: Wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
8: Gelombang tinggi dan karhutla. Ya, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemarau-nya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
9: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum pada hari ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita sepekan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar terpaksa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan memasuki pukul 13.31 pendengar, seperti biasa di siang hari ini, kembali kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang manja, melantun merdu di ruang dengar Anda pada siang hari ini dalam segmen Pro Dangdut. Akan ada sajian lagu-lagu dangdut yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut tanah air, seperti ada Arya Satria, ada Aida Jebat, ada juga Angel Emita Sari, kemudian ada Amita Aisyah dan sederet musisi dangdut tanah air lainnya. Baik, untuk lagu pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, dari miliknya Arya Satria dengan Kangenku.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Tiga buah lagu pembuka ya, pendengar baru saja Anda nikmati dari miliknya Arya Satria. Dengan Kangenku Kalingan Portal, juga ada Aida Jebat dengan Pencuri Hati, dan Angel Amy Tasari dengan Kesayanganku. Dan tentunya masih akan ada segudang lagu yang bisa Anda nikmati ya, lagu dangdut tentu saja di siang hari ini. Masih di dalam segmen Pro Dangdut, untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa menghubungi di 082153209845. Atau untuk yang ingin berkirim salam ya, bisa juga di nomor yang sama di 082153209845. Untuk request lagu juga bisa. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, ada dari Aisyah, Amanda, Amor, Andra, Karisma, dan Anggi Wardani. Baik, lagu berikutnya pendengar yang bisa Anda nikmati ya, sembari bersantai di siang hari ini, atau yang sudah mulai menjalankan kembali aktivitasnya ya, ada dari miliknya Amitha Chan dengan Jera Mencintaimu.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Dia Atah dengan Ditinggal Bojo ya. Pendengar, baru saja Anda nikmati di ruang dengar Anda pada siang hari ini. Untuk Anda pendengar ya, kalau sedang mendengarkan siaran ini, boleh banget ikut berinteraksi langsung bersama kami. Bisa kirim salam, kirim pesan ya, ataupun titipkan lagu favorit ya, lagu favoritnya mantan ataupun orang yang tersayang. Siapa tahu ya, lagu yang Anda request berikutnya bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Bisa langsung di 0821-5320-9845. Sekali lagi di 0821-5320-9845. Dan untuk Anda ya yang siang hari ini lagi terik-teriknya ya, masih juga bekerja, tetap semangat ya, tetap semangat. Dan untuk Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan ya. Dan tentunya perhatikan laju kendaraan dan juga taati rambu-rambu lalu lintas. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini sedang bersantai, jangan terlalu santai ya, sampai lupa waktu. Baik, sudah ada penelpon kita di siang hari ini. Prodangdut. Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Agus Puter Banjar di Bujasera Tanjung Selor.
0: Oh, Bang Agus di Tanjung Selor.
1: Dengan siapa di mana? Agus Puter Banjar di Tanjung Selor.
0: Oke, mau titip salam atau langsung request lagu? Boleh monitornya di telepon biar tidak ada delay ya.
1: Request lagunya langsung.
0: Oke, request lagu. Apa itu, Bang Agus? Sama-sama Agus nih.
2: Boleh monitornya di telepon biar tidak ada delay ya.
1: Lagu Maggie Z apa itu judulnya? You.
0: Judulnya You. Oke, judulnya You ya. Oke, nanti kita putar setelah ini ya. Maggie Z You ya. Oke. Terima kasih Bang Agus.
1: Oke lah, itu saja lah.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, satu lagu di request langsung dari Bang Agus di Tanjung Selor. Yang satu ini Agusnya di Tarakan ya. Kalau Agus satunya ada di Tanjung Selor ya. Salam buat teman-teman yang di Tanjung Selor ya, Bang Agus, dan juga teman-teman yang ada di Tanjung Selor dan di wilayah lain ya, di Bulungan ya. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk menyapa teman-teman dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Malinau, yang ada di Tanah Tidung, Nunukan, dan tentunya yang ada di Bulungan, Tanjung Selor juga. Kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati akhir pekannya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga ya, di belakangnya kembali kami buka di 0821-5320-9845. Sesaat lagi akan kami putar Maggie Z dengan You yang di request dari Bang Agus untuk Anda semua.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Itu dia pendengar lagu dari Cita Citata dengan Kali Merah Athena. Kali Merah ya. Lagu yang disuguhkan untuk Anda yang siang hari ini lagi berjalan-jalan keliling kota. Me-recharge mood yang sudah hilang ya selama 6 hari kemarin diterpa pekerjaan ataupun aktivitas yang sangat menguras pikiran. Dan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya di 0821-5320-9845 untuk request lagu yang sudah kami sediakan untuk Anda, atau ingin bertegur sapa ya bersama kita di sini dan titip salam untuk orang tersayang, mantan tercinta, ataupun untuk sahabat yang sudah lama tidak bersuah.

Baik, lagu berikutnya untuk Anda pendengar menemani suasana yang sudah mulai temaram ya. Setelah tadi didominasi dengan cuaca yang sangat terik ya, kembali kami hadirkan untuk Anda dari Cynthia Saskara dengan Ulak Cinta. Ulak Cinta.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ya, mendengar lagu dari Baby Shima dengan Embali Kucing ya, menjadi lagu asik terakhir yang bisa Anda nikmati dalam segmen Pro Dangdut kita di siang hingga sore hari ini. Saya Agus Maulana pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dengan beragam program informasi dan juga musik dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat menikmati akhir pekannya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar Prosa Utara kan channel informasi dan inspirasi. Selamat sore, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di frekuensi 97,9 MHz dipancar luaskan melalui frekuensi 99,9 MHz. Gimana kabar Anda semua? Ya memang hari ini masih panas banget ya. Rasanya apalagi daerah kota Tarakan dan juga masih seperti hari-hari biasa, kita masih melihat banyak sekali ya kabut-kabut asap ya atau jerbuh gitu. Jadi untuk Anda yang keluar rumah atau ingin beraktivitas di luar rumah, pastikan Anda menggunakan masker ya, sehingga bisa lebih sehat dalam pernapasan kita sendiri, sehingga tidak ada penyakit-penyakit yang mungkin bisa nyangkut atau menetap di dalam tubuh kita. Selalu jaga kebersihan pendengar yang pastinya, dan juga kami akan senantiasa membersamai Anda hingga pukul 12, namun saya hanya sampai di pukul 20 dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya akan senantiasa kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan kami di 97,9 MHz. Ya, gimana nih updatean Anda di hari ini? Apakah sudah membuka informasi-informasi yang sudah kami sediakan di laman kami, yakni di rri.co.id? Aduh, sayang banget kalau misalnya nggak dibaca informasi-informasi yang sudah tertera, karena informasinya banyak sekali yang diupdate nih. Nah, salah satunya ini adalah informasi terkait dengan bantuan untuk masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT yang terus mengalir dari berbagai daerah, pendengar. Salah satunya adalah 12 truk bantuan Polda Jawa Tengah dan juga Bayangkari tiba di Labuan Bajo pada Minggu 23 Agustus 2026. Rombongan tersebut telah menempuh perjalanan panjang sejak diberangkatkan dari Jawa Tengah Senin 17 Agustus 2026. Dan bantuan kemudian menyeberang melalui Tanjung Perak, Surabaya, dan sebelum tiba di Labuan Bajo atau Sabtu siang. Dan dalam hal ini Diskrim Mumpolda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar mengatakan seluruh bantuan akan diselenggarakan kepada Polda NTT. Belasan truk itu membawa kebutuhan yang diperlukan warga selama menjalani kehidupan pasca gempa. Isinya mulai dari air mineral, beras, susu bubuk, dan mie instan, minyak goreng, hingga berbagai makanan siap konsumsi. Selain kebutuhan pangan, terdapat juga selimut, terpal, tikar, pakaian anak, pakaian dalam, popok, sarung, dan obat-obatan. Genset juga dibawa untuk membantu kebutuhan masyarakat di wilayah yang masih terdampak gangguan fasilitas. Ya, pendengar, tentunya bantuan-bantuan yang lain pun bisa Anda salurkan. Ya, Anda bisa mencari tahu informasi-informasi terdekat yang memungkinkan untuk Anda menyalurkan bantuan Anda, baik berupa barang maupun berupa uang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar Prosa Utara, kan kanal informasi dan inspirasi yang mana kali ini hadir informasi dari Kementerian Perdagangan. Ada apakah di sana? Ternyata bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini sedang melepas ekspor 10 ton biji kopi mentah ke Inggris. Dan nilai ekspor kopi produksi Java Halu Coffee tersebut itu mencapai 2,64 miliar. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini, ini menunjukkan bahwa potensi kopi Indonesia itu bersaing di pasar global. Capaian tersebut juga memperhatikan pentingnya kolaborasi UMKM, pemerintah pusat dan juga daerah serta pemangku kepentingan dalam ekosistem ekspor. Dalam hal ini pendengar, menurut dia pelepasan ekspor tersebut menjadi contoh kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan UMKM berorientasi ekspor dan juga bisa diharapkan kerjasama Kemendag dan juga Pemprov Jabar ini dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas dan daya saing. Java Halu Cafe ini pun telah mengembangkan ekspor ke pasar internasional sejak tahun 2019. Di antaranya Timur Tengah, Jepang, Australia, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kemendag sendiri mendukung perluasan pasar Java Halu Coffee melalui promosi dan juga fasilitas akses pasar internasional pada tahun 2023. Perusahaan tersebut tampil di World of Cafe di Aneta, Yunani, serta International Coffee dan Chocolate di exhibition di Riyadh, Arab Saudi. Wah, luar biasa sekali nih ya produk kopi lokal Indonesia yang sudah bisa ya ekspor ke pasar internasional. Semoga nanti kopi-kopi yang lain juga bisa diekspor ya dan juga bisa bersaing kopi Indonesia di kancah internasional dan bisa berkembang dan bisa menghasilkan mungkin menghasilkan banyak hal untuk Indonesia ke depannya. Marilah kita mendukung produk-produk lokal dan juga UMKM pastinya. Informasi lengkapnya pendengar, Anda bisa baca lebih lengkapnya di laman kami yang pastinya di rri.co.id.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air

0: Bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mumpung masih hangat banget nih, baru banget ya tadi pagi ya, di mana UT Tarakan kembali melakukan wisuda yang mana diikuti oleh 612 wisudawan. Jadi untuk kamu yang mendengarkan, selamat buat kamu, congrats ya untuk titel barunya dan juga untuk kelulusan yang pada akhirnya kamu lulus juga dari penantian panjang, ngeluh-ngeluh yang banyak, capek-capek yang gak berhenti-henti, revisi-revisi yang terus-menerus, akhirnya sampai juga dan jadi sarjana juga. Selamat ya. Dan kali ini pendengar Universitas Terbuka ya atau UT ini kembali menggelar wisuda di wilayah perbatasan sebanyak 612 wisudawan dari seluruh Kalimantan Utara. Dikukuhkan di gedung TACC Tarakan pada Minggu 23 Agustus 2026, dan kehadiran Rektor UT Profesor Dr. Ali Muktianto SEMSI ini menjadi bukti komitmen salah satu perguruan tinggi negeri tersebut untuk menjangkau daerah 3T. Ia juga menegaskan UT hadir untuk Indonesia, khususnya daerah yang terkendala wilayah dan geografis. Ali menyebutkan masyarakat Kaltara sangat antusias mendukung keberadaan UT, dan saat ini jumlah mahasiswa UT itu mencapai 7.906 orang atau sekitar 1% dari total penduduk di Kaltara. Secara nasional, UT meluluskan kembali lebih dari 2,3 juta alumni, sementara untuk Kaltara itu tercatat 6.000 alumni untuk wilayah 3T di seluruh Indonesia. Dan ini adalah jumlah yang kurang dari 50 ribu orang. Menyikapi kendala akses jaringan di pedalaman, UT terus berinovasi, salah satunya dengan meluncurkan ujian online berbasis mobile yang mana bisa memberikan fleksibilitas tempat serta waktu ujian pada mahasiswa. UT juga menggandeng pemerintah daerah dalam wisuda kali ini, dan sejumlah wisudawan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah setempat. Luar biasa sekali, dan sekali lagi selamat untuk para wisudawan dan juga wisudawati yang sudah menyelesaikan studinya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar Pro Sultan, kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Wah, hari apa ini? Hari Minggu ya. Waktunya Anda untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah yang kemarin-kemarinnya sibuk kerja ya. Bingung, aduh tiap hari bawaannya tuh kayak capek mulu ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bisa menikmati sore hari di Kota Tarakan sambil berolahraga atau sekedar jalan-jalan santai, jalan-jalan sore bareng keluarga, bareng orang-orang yang Anda sayang, sambil seruput, kalau malam seruput kopi, kalau sore-sore enaknya apa ya, ini kayaknya lebih sedap, es teler mungkin atau es kelapa. Wah, itu sih ya, autentik banget tuh kalau es kelapa di Kota Tarakan. Ini biasanya kalau depan-depan Islamik udah pada rame nih nongkrong-nongkrong es kelapa. Iya gak sih? Wah, emang enak banget untuk di nikmati sore-sore sambil ngelihat orang yang lagi berlalu-lalang, sambil lihat orang yang lagi pada olahraga. Pokoknya kalau di Kota Tarakan serba enak deh ya. Banyak UMKM, banyak tempat-tempat belanja yang bisa membuat Anda lebih happy sore-sore, apalagi untuk yang cewek-cewek ya. Bisa ke toko-toko skincare, atau misalnya ibu-ibu pengen refreshing kemana gitu, ke Pantai Amal ya, atau ke taman-taman. Karena biasanya malam ini juga masih ada event ya di daerah kampung ini ya, Taman Berkampung ya. Ya benar, Taman Berkampung juga masih ada event ya sampai besok banget terakhir. Jadi untuk Anda yang ingin masih berlibur atau masih ingin menghabiskan waktu luang Anda, Anda bisa menikmati suguhan-suguhan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Tarakan hingga tanggal 24 nanti. Masih ramai banget UMKM-UMKM ya, dan juga mulai dari UMKM makanan, fashion ya, pernak-pernik, souvenir dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan jika Anda nanti berkunjung ya ke pekan budaya yang dilangsungkan di Taman Berkampung di malam hari ini. Atau mungkin yang hari ini, aduh bawaannya kayaknya pengen di rumah aja deh. Minggu tuh gak harus keluar kan, Minggu tuh juga bisa di rumah aja. Untuk Anda yang di rumah aja, selamat menikmati kamar Anda ya, selamat menikmati sejuknya dibalut selimut ya, empuknya bantal Anda. Aduh enak banget lah, kalau udah ngomongin bantal bawaannya pengen tidur aja ya. Sambil scrolling TikTok, sambil lihat tuh di e-commerce, wah ini bagus banget ya bajunya ini, weh. Ini tim mager-mageran yang cuman pengen di rumah aja. Aduh, tapi aku termasuk loh orang yang mager juga ya keluar rumah. Mending di rumah aja gak sih, apalagi saat ini kita masih melihat daerah Tarakan ya, hampir juga se-Kalimantan Utara masih dipenuhi oleh kabut-kabut asap ya, dikarenakan karhutlah kebakaran hutan dan lahan. Jadi pastikan Anda menjaga kesehatan Anda dengan sering-sering berolahraga, dan juga kalau bisa berpergian juga pakai masker. Bukan cuma di siang hari aja, tapi malam hari juga wajib banget pakai masker, karena kabutnya juga masih ada ya, walaupun sudah tidak terlalu terlihat di saat malam hari. Masih pendengar, kami hadirkan beberapa lagu lagi untuk Anda, membersamai Anda hingga pukul 20 di malam nanti. Kita akhiri dengan Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan kali ini pendengar, informasi selanjutnya adalah kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di RT 6 Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat. 3 rumah kayu ludes terbakar, dan ini adalah informasi yang bisa dikatakan bahwa kita juga turut berduka untuk beberapa warga atau kepala keluarga yang tertimpa musibah ini. Semoga bisa pulih kembali. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan PMK Tarakan, Eko Supriyatono, ini mengatakan laporan kebakaran ini diterima pada jam 15.23 waktu Indonesia Tengah kemarin. Proses pemadaman ini berlangsung cepat. Unit pertama di sektor barat dikerahkan 1 unit fire dan juga 1 unit supply, disusul dengan backup dari Mako, 1 unit fire dari 1 unit supply. Dukungan juga datang dari PDAM berupa 2 unit supply dan Pertamina 1 unit fire. Brigade dengan 10 personel, total 35 personel dengan gabungan diturunkan bersama relawan dan juga red car. Eko menyebutkan pendengar bahwa kendala utama ini adalah bangunan rumah yang mana bahannya kayu yang rapat dan juga berdekatan, ditambah angin kencang serta cuaca yang panas. Menurutnya api pertama kali muncul dari rumah milik Hadijah, kemudian menjalar ke rumah lainnya. Meski kerusakan bangunan utama cukup besar, tim berhasil melakukan lokalisir agar api tidak merambat ke rumah lain.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar perlu saya utarakan kanal informasi dan inspirasi saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda menjelang azan sholat maghrib, yakni lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Abian Muwafaqah.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra ke

kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, selamat malam semuanya. Gimana? Hari yang cukup panjang di hari Minggu ini yang pastinya dengan kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk lagi mikirin malam ini pengen kemana. Ada juga yang sibuk malam ini mikirin aduh pulang aja kali ya. Dan tentunya pendengar, kami akan senantiasa membersamai Anda dengan lagu-lagu yang pastinya bisa menghibur dan juga bisa membuat suasana hati Anda semakin membaik. Mungkin lagi ada yang kecewa atau ada yang lagi sedih gitu ya. Dan kita akan nanti kasih lagu-lagu yang pastinya bisa relate sama kamu. Atau juga mungkin nanti ada informasi-informasi yang ternyata ini loh informasi yang kamu cari-cari. Dan ternyata ada loh di kita. Ya kenapa tidak ada? Karena pastinya kita di rri.co.id, di website itu seluruh Indonesia bahkan mancanegara sudah update informasi-informasi yang paling terupdate, teraktual dan juga terpercaya. Jadi gak usah sibuk-sibuk lagi kalau misalnya kamu bingung harus cari informasi kemana. Bukan hanya melalui website pendengar, namun Anda juga bisa mendengarkan informasi terkini yang melalui YouTube kami, yang mana sudah kami hadirkan informasi-informasi terkini terhari ini banget ya, mulai dari berita Kaltara, berita Panguntaka, dan juga informasi-informasi dari beberapa program-program yang sudah kami sajikan untuk Anda di malam ini. Kali ini kita bergeser ke informasi dari Kabupaten Malinau. Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Malinau ini menggelar kegiatan olahraga dan juga outbound bersama dengan rangka peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut pun dipusatkan di halaman Panggung Budaya Padan Liu Burung pada Jumat 21 Agustus 2026 lalu. Ketua GOW Malinau Nyonya Rostinawati Ernest MSI ini mengatakan kegiatan tersebut menjadi momen mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara anggota organisasi wanita di Kabupaten Malinau. Menurutnya melalui kegiatan outbound ini seluruh peserta diharapkan dapat berbaur tanpa membedakan latar belakang organisasi maupun kelompok. Nyonya Rostinawati juga mengajak pendengar bahwa para peserta ini pun bisa meninggalkan rutinitasnya dulu ya, jadi ibu-ibu yang lagi masak di rumah nanti dulu ya, kita ikut kegiatan dulu, silaturahmi dulu, buang stres dulu gitu. Baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja, untuk bersama-sama berolahraga dan menikmati kegiatan-kegiatan yang disediakan. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkap, lebih jelasnya di laman kami di rri.co.id dengan judul berita Rayakan Kemerdekaan GOW Malinau, Satukan Perempuan dengan Olahraga.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Mana istri sih? Aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Dengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga tentunya dipancar luaskan melalui 99,9 MHz. Kali ini informasi datangnya dari kolaborasi Sanggar Tari Paguntaka, Nunukan dan juga penyanyi Tidung Haikal Akbar. Sukses mencuri perhatian dalam acara musyawarah ke-1 Yayasan RX King Kalimantan Utara yang turut hadir pengurus Yayasan RX King tingkat nasional juga nih. Penampilan tersebut itu menghadirkan perpaduan vokal dan tari Jepen. Wah, ini sangat bagus sekali ya untuk kebudayaan yang dinilai unik serta memberikan daya tarik tersendiri bagi para tamu undangan. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Nunukan, Haji Suwarai Esos MAP, mengaku bangga dan bahagia melihat penampilan kolaborasi tersebut. Dan menurutnya, perpaduan antara lagu yang dibawakan Haikal Akbar dengan koreografi tari Jepen dari Sanggar Tari Paguntaka itu mampu menghadirkan warna baru dalam pertunjukan seni budaya daerah. Keunikan penampilan tersebut juga pendengar terletak pada konsep pertunjukannya. Jika selama ini tari Jepen umumnya ditampilkan dengan iringan musik secara langsung, kali ini penari Sanggar Tari dari Tari Paguntaka tampil pengiring lagu dan penyanyi Tidung Haikal. Ya, ini tentunya bisa menjadi salah satu contoh ya untuk melestarikan kebudayaan. Itu sepertinya ide-ide itu selalu akan ada dan tidak ada habisnya. Yang penting mau aja tuh cari idenya gimana dan maunya yang gimana untuk melakukan gebrakan terbaru. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Dengar dimanapun ada berada lagu dari Bubu Giri dengan Copycat. Ini menjadi lagu terakhir di percobaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore ini. Dan nantikan malam ini akan ada Heri Susanto yang akan menemani Anda. Tentunya di akhir perjumpaan pendengar, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi, jadi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, berambil nanya kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, ya, apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa, dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatres Krim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangkaraya mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan di masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam, ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Awur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak impor lagi Pak?
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas, kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan malam ini, saya Heri Susanto hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Beberapa acara yang dapat Anda ikuti pada malam hari ini diantaranya lagu dan informasi atau sajian lagu pop Indonesia ya. Untuk Anda kami hadirkan hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 21 nanti ada mini drama yang akan menyapa Anda. Kemudian pada pukul 22 nanti warta musik Pro 1 akan kami hadirkan. Dan pukul 23 kami hadirkan pula jazz music untuk menemani istirahat Anda. Baik pendengar, lagu pop Indonesia kami persembahkan untuk Anda. Yang pertama dari Aftar dan Richard Christian dengan Sisakan Hatimu.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Satu lagu dari Asporia ya, dengan Syabidab sudah kita dengarkan di malam hari ini. Informasi pendengar untuk Anda mengenai belajar dari penjarahan di Sibolga, Bulog langsung mengamankan gudang di Nusa Tenggara Timur. Perum Bulog memperkuat pengamanan gudang dan distribusi logistik di Nusa Tenggara Timur setelah gempa bumi melanda sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan dengan belajar dari pengalaman penjarahan gudang Bulog di Sibolga saat bencana sebelumnya. Hal ini disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ia mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah pimpinan gudang, cabang, dan wilayah Bulog di NTT setelah gempa terjadi. Menurutnya, pada hari terjadinya gempa, Bulog langsung menggelar rapat daring dengan seluruh pimpinan gudang di NTT. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan sekaligus keamanan pasokan pangan di wilayah terdampak. Pihaknya kemudian menginstruksikan setiap pimpinan cabang untuk mendistribusikan minimal 20 ton beras ke setiap kabupaten kota yang terdampak parah. Selain itu, Bulog juga meminta penyaluran minimal 1.000 liter minyak goreng ke wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan logistik masyarakat dapat segera terpenuhi dan tidak terjadi kekosongan pasokan. Selain percepatan distribusi, Bulog juga meminta dukungan TNI dan Polri untuk pengamanan gudang ini serta distribusi logistik di lapangan. Pengamanan tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah wilayah NTT mengalami kerusakan infrastruktur akibat gempa. Kondisi jalan yang rusak dan longsor membuat distribusi logistik menjadi lebih sulit dan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Bulog juga menggandeng BNPB dan sejumlah kementerian serta aparat di daerah. Tujuannya memastikan bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat terdampak, termasuk wilayah yang sulit diakses kendaraan roda 4. Informasi untuk Anda mendengar malam hari ini dari rri.co.id.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang. One, two, three, four.

Dari Afikila, yaitu apa kabar mantan, membawa kita ke menit 51 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya, di sore tadi ini terjadi dua gempa, ya namun kekuatannya tidak begitu besar ya. Jadi yang pertama ini gempa yang ada di wilayah Jember, Jawa Timur dengan magnitudo 2,4. Gempa bumi magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan guncangan terjadi pada pukul 15:41 waktu Indonesia Barat pada 23 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa ini dipastikan ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan ini 105 km tenggara, kedalaman tercatat 32 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian karena itu data masih berubah sesuai perubahan hasil analisis. Hingga kini juga belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Selain itu juga gempa magnitudo 2,3 juga melanda Manggarai, NTT. Gempa bumi 2,3 mengguncang Kabupaten Manggarai, NTT, terjadi pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Dan menurut BMKG, gempa tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pusat gempa ini permukaan 40 km barat laut, kedalaman tercatat 11 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan karena data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Informasi untuk Anda pendengar dari ri.co.id.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Baik, benar di Marbana Berada dari Rick ya, Serasa. Lagu terakhir yang kami hadirkan dalam rangkaian musik informasi untuk Anda. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu drama radio dengan satu judul ya, Nyanyian Laut Kampung Melati.

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Weh, itu bom ikan kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, Epenka, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
0: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Besok lusa, kata Om cucu-cucu Om sehingga dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaya kata Om alam biar harmonis. Bukan perkasih hancur.
1: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: Sam, Om, tidak Sam mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual.

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lai. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pak pembeli di sana eh.
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Kancil, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali. Beta foto ya Buce. Nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wei, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Baik mendengar di Marbanda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan acara berikutnya, yaitu Warta Musik Pro 1.

Pendengar Rimba-Rimba untuk Warta Musik Pro 1 malam hari ini akan mengupas terkait dengan grup band ya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat dengan awal terbentuk di tahun 90-an. Siapa dia? Ya, dari Riff kita hadirkan lagu-lagu koleksi dari mereka. Yang pertama dari Riff, Johnny Esmond.

Ya, satu lagu dengan judul Johnny S. Mod ya. Ini merupakan lagu dari kelompok Riff ya. Dan Riff sendiri ini merupakan singkatan ya. Ini adalah sebuah grup musik Indonesia yang beraliran rock yang didirikan di Bandung, Jawa Barat pada 1 April 1994. Nama Riff ini merupakan akronim dari Rhythm in Freedom ya, diambil dalam bahasa Inggris yang berarti ritme dalam kebebasan. Nah, grup band Riff ini terbentuk di tahun 1991 dengan nama awal yaitu Badai Band. Kala itu Badai Band beranggotakan 6 orang. Ada Restu Triandi, yaitu Andi, sebagai vokalis. Ada Arya Baron sebagai gitaris utama atau mantan gitaris Gigi. Ada juga Ardija Hermawan atau Iwan Ones sebagai basis. Abi sebagai gitaris ritem, Dwi sebagai keyboard, dan Ade sebagai drummer. Pada tahun 1993, Abi keluar dari Badai Band karena Abi yang lebih memilih fokus dengan band rocknya, Jampi ya. Kemudian kekosongan gitaris ini setelah ditinggal Abi membuat Badai Band harus mencari gitaris tetap. Akhirnya pilihan Badai Band jatuh kepada Denny Rahman atau Denny yang menjadi gitaris Badai Band. Dengan masuknya Denny, formasi dari Badai Band pun berubah. Nah, ini Restu Triandi vokal, Ade pada drum, kemudian Iwan ini pada bass, Dwi pada keyboard, dan Arya Baron ini pada gitar utama, dan Denny sebagai gitar rhythm. Nah, mengenai album atau lagu yang baru saja kita dengarkan ya dengan Johnny S. Mod, ini memang dirilis ya, merupakan album kompilasi The Best of Riff pada tahun 2004, bercerita tentang kejatuhan seorang akibat keserakahan, hedonisme, dan hilangnya kendali diri setelah mendapatkan kesuksesan semu. Mana dari lirik ya, ini juga menggambarkan karakter Johnny yang rapi, berdasi, dan sibuk mengejar klien. Ketika ia sukses memenangkan sebuah tender, ia merasa berada di puncak dunia yang mengira semua hal bisa dibeli dengan uang. Nah, pendengar, pesan moral dari lagu Johnny S. Mod ini adalah sebagai bentuk kritik sosial dan peringatan keras agar manusia tidak mudah terlena oleh ambisi materi serta kesenangan duniawi yang sesat. Keinginan yang berlebihan ini yang tidak diiringi integritas justru akan menghancurkan masa depan dan kehidupan keluarga. Baik, kita akan hadirkan kembali lagu Riff selanjutnya dengan Salah Jurusan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Ya, dua lagu dari kelompok atau band Riff ya, Salah Jurusan dan juga Lu Tu Ye. Nah, memang grup Riff ini yang dari Bandung, Jawa Barat, merupakan grup musik yang bergenre pop rock, kemudian alternatif rock, hard rock, juga ada glam rock, glam metal, juga alternatif metal. Banyak label yang melambungkan namanya, seperti Sony Music Entertainment, kemudian di tahun 1997 hingga 2004 ada Sony MBG Music, kemudian ada Entertainment Indonesia di 2004 hingga 2006, ada Emotion, GD, dan juga Didi Music Record. Nah, mendengar mengenai lagu Lu Tu Ye ya, ini memang memiliki makna tentang keseimbangan antara penampilan luar dan isi hati atau pikiran seseorang. Lagu ini menyentil orang-orang yang berpenampilan luar baik atau mewah, tetapi bagian dalamnya kosong, rapuh, dan tidak punya substansi. Makna dan pesan dari lagu Lu Tu Ye ini adalah dualitas manusia, menyoroti perbedaan antara apa yang tampak di luar atau gaya pakaian dan ucapan dengan isi pikiran serta hati yang sebenarnya. Kemudian kritik sosialnya adalah menyindir orang yang suka pamer atau sok hebat ya dari penampilan luar, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas diri yang baik dari dalam. Kemudian Lu Tu Ye ya, ini sebutan dalam bahasa gaul ya, ini yang ada di Jakarta terutama. Ini sehari-hari memang ucapan yang merujuk pada sindiran pada seseorang secara langsung. Baik, masih dalam rangkaian Warta Musik Pro 1 dengan lagu-lagu dari kelompok Riff. Berikutnya kami hadirkan dengan judul Aku Ingin.

Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ya, mendengar satu lagu dari kelompok Riff dengan Bunga ya, yang sukses di tahun 1997. Sebelumnya tadi juga ada Aku Ingin ya di tahun 1998. Nah, berbicara mengenai kelompok Riff ya, ini memang sejak awal terbentuk ini juga banyak ya, ini liku-liku yang dialami, juga ada perpecahan karena keluarnya Denny serta Iwan, ada juga Riff dan masuknya juga Teddy ya di tahun 2003 hingga sekarang. Nah, mengenai album The Best of Riff ya, ini dirilis tahun 2004. Meski merilis album The Best, mereka menyatakan tidak berniat bubar. Untuk membuktikannya, Riff merilis album kelima mereka yaitu Pil Malu 2006. Nah, kemudian sayangnya setelah rilis album Pil Malu, Riff untuk kesekian kalinya harus ditinggalkan salah satu personilnya yaitu bassist Iwan Ones. Iwan memilih hengkang setahun usai rilisnya album kelima, tepatnya pada tahun 2007. Setelah Iwan hengkang, posisi basis kemudian diisi oleh additional player ya. Pada awal tahun 2010, Riff sebagai band rock papan atas Indonesia ini didaulat menjadi duta dari perusahaan minuman keras asal Amerika Serikat, Jack Daniels ya. Nah, album Riff yang ketujuh lah yang akan disponsori Jack Daniel, ini menggantikan Coil yang selama ini menjadi duta Jack Daniel. Mereka karena penjualan minuman ini dilarang di Indonesia, maka Riff tidak akan mengusung merek minuman keras tersebut. Sejak Iwan Ones keluar dari Riff pada tahun 2007, posisi basis ini dalam band yang mulai merilis album sejak tahun 1997 mengalami kekosongan. Sampai akhir tahun-tahun terakhir ya, tahun-tahun terakhir ini band yang diawaki Andi, Maggi, Jikun, ya, Ovi yang masih mengandalkan additional player. Namun dalam konser tunggalnya yang bertajuk Rock and Roll Fantasy, Riff secara mengejutkan mengumumkan bahwa Teddy, additional player yang telah mengiringi mereka selama beberapa tahun, resmi diangkat menjadi anggota tetap. Pengangkatan Teddy tersebut dilakukan atas permintaan Iwan Ones, mantan bassist Riff. Nah, mendengar di mana berada, untuk lagu selanjutnya kami akan hadirkan lagu yang sangat disukai oleh pecinta Riff ya. Ini dengan judul Raja yang sukses di tahun 1997.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik pendengar, satu lagu dari kelompok Riff ya dengan judul Sendiri sudah kita dengarkan di malam hari ini. Ya, mengenai album dari Riff dengan Sendiri ini memiliki cerita atau makna ya. Jadi untuk menikmati sepi dan mandiri secara emosional. Nah, dalam bait ku menari dalam sepi kemudian ku bernyanyi sendiri ini merujuk pada fase di mana seseorang menemukan kenyamanan di tengah keheningan, memproses emosi negatifnya seorang diri tanpa bergantung pada validasi atau kehadiran orang lain. Nah, pendengar, lagu terakhir kami hadirkan ya karena keterbatasan waktu kita di Warta Musik Pro 1 dari Andi Riff akan kami hadirkan dengan judul Angin Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan tentunya di Warta Musik Pro 1 edisi selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan masih menemani Anda di Tarakan malam ini, tentunya dengan sajian acara yang dapat Anda ikuti hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan hadirkan program yaitu Ruang Rindu ya, tentunya bagi Anda yang sedang atau memiliki lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu yang beberapa tahun lalu ini menjadi lagu kesukaan Anda, kami akan hadirkan di malam hari ini. Dari Anang dan Kris Dayanti, Miliki Diriku, spesial untuk Anda yang kami hadirkan di Ruang Rindu untuk mengawali kebersamaan kita.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Baru saja kita dengarkan satu lagu dari Fatur ya, Selalu Untuk Selamanya. Lagu ini diciptakan oleh Capung yang dirilis pada tahun 1996. Lagu ini memiliki makna tentang ketulusan cinta sejati, pencarian akan kasih sayang yang abadi, serta harapan besar seseorang untuk bisa menjaga dan mendampingi orang terkasih selamanya dalam suka maupun duka. Nah, pesan yang bisa disampaikan ya dalam lirik lagu Selalu Untuk Selamanya dan juga memiliki makna ini adalah mengenai pencarian cinta sejati ya. Menggambarkan seseorang yang bertanya-tanya apakah ada cinta yang benar-benar tulus dan tidak ada akhirnya di dunia ini. Terkait dengan kesetiaan dan ketulusan, ini juga menunjukkan komitmen kuat untuk tetap bersama sang kekasih hati dan dalam situasi apapun. Bahkan saat sedih ataupun menangis ya. Dalam ini tergambar dalam lirik, yaitu termenung di keningmu, basah di matamu. Dan juga memiliki harapan yang abadi, frasa selalu untuk selamanya, ini menegaskan keinginan agar hubungan cinta tersebut bertahan sampai akhir waktu tanpa perpisahan. Ya, pendengar, mengenai penyanyi Fatur ya, ini juga memasuki dunia musik tanah air yang bergabung dalam grup musik Java Jive ya sebagai vokalis. Namun setelah mengeluarkan 4 album besar Java Jive, Fatur sempat memutuskan untuk mengundurkan diri di tahun 2000 tepatnya bulan Mei. Pada tahun yang sama, nama Fatur melejit berkat lagu Kulakukan Semuanya Untukmu dan lagu ini Fatur berduet dengan Nadila di album kompilasi Love 2000. Baik pendengar, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan. Lagu selanjutnya kami hadirkan dari Asti Asmo Diwati dengan Satu Jam Saja.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Min, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Iya, mendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Aisyah ya, dengan Kasih Kita sudah membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu yang kami hadirkan pada malam hari ini spesial untuk Anda juga yang masih beraktivitas, khususnya di pos-pos keamanan, pos-pos penjagaan, juga teman-teman di lokasi pertambakan semuanya. Semoga terhibur dan bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas. Ya, masih beberapa lagu kami akan hadirkan kembali di Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tarakan. Lagu selanjutnya dari Si Burung Camar ya, Vina Panduwinata, dengan satu lagu dengan berjudul Cinta.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Satu lagu dengan judul Ibu dari Iwan Fals merupakan lagu terakhir yang kami hadirkan dalam Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Tarakan. Baik pendengar, pukul 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami akan temani istirahat Anda dengan rangkaian lagu Manca Lawas ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi teman Anda beristirahat, juga untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Baik, pendengar di mana berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu Manca Lawas ya di program Jazz Music Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan dan ya perhatian Anda bersama Pro 1 hari terakan. Sampai jumpa di lain kesempatan.

pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya nama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRD Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rrd.co.id dan aplikasi RRD Digital pada Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di

Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril. Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad." Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah, aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri, tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku, bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan, maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Ya pendengar, baru saja Anda nikmati sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami di pagi hari ini. Pendengar, berikutnya kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda beragam informasi terbaru ya, dari dalam dan luar negeri, masih dalam tarakan pagi ini. Dan tentunya dengan sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari beristirahat di pagi hari ini atau menjalankan aktivitas ya pada Senin pagi ini.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana sebagai bentuk kesiapan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Kodim 0907 Tarakan siagakan personilnya. Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infanteri Danan Wisnu Brata mengatakan, dengan kondisi cuaca panas dan kering, Karhutla menjadi ancaman yang nyata yang harus dihadapi bersama agar tidak meluas. Ia juga menjelaskan pendengar kondisi Kodim 0907 Tarakan tetap melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, relawan, dan unsur lainnya dalam menghadapi potensi karhutla di kota Tarakan. Masyarakat diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas yang berhubungan dengan api di sekitar lahan terbuka. Berdengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sekretaris Daerah Kota Tarakan Abdul Aziz Hasan pendengar menilai kehadiran universitas terbuka di Kalimantan Utara sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya aparatur sipil negara. Hal itu disampaikannya saat ditemui usai menghadiri wisuda Universitas Terbuka Tarakan di Tarakan Art and Convention Center atau TACC pada hari Minggu kemarin, 22 Agustus 2026. Menurut Aziz, poin utama dari pendidikan tinggi adalah perubahan pola pikir. Ia mencontohkan pengalamannya saat masih bertugas di Inspektorat. Aziz menyebut keberadaan UT juga sangat membantu implementasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kota Tarakan. Dalam sistem ini, pendidikan menjadi salah satu indikator penilaian potensi ASN. Ia juga menambahkan pendengar, UT memberikan pilihan program studi yang lebih luas dibandingkan kampus lain di Kalimantan Utara. Aziz menegaskan peningkatan pendidikan ASN akan berimbas langsung pada kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar Bangsa Sonora masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ketua KONI Malinau, Dr. Ernest Silvanus, menutup secara resmi turnamen futsal mini soccer yang menjadi rangkaian Harmoni Kemilau, Kecamatan Malinau Utara, di Desa Putat pada Rabu lalu, 19 Agustus 2026. Ketua KONI Malinau menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Kecamatan Malinau Utara, kepala desa, panitia, para atlet, dan juga seluruh masyarakat yang telah mendukung seluruh rangkaian kegiatan hingga berlangsung meriah dan juga lancar. Ia juga mengapresiasi semangat masyarakat dan para peserta yang telah ikut memeriahkan kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menutup rangkaian Harmoni Kemilau, Ernest juga menyampaikan agenda olahraga berikutnya. Ia berharap dukungan dan partisipasi masyarakat Malinau Kota, Malinau Utara maksud kami, terus terjaga sehingga pelaksanaan Porprov nantinya dapat berjalan sukses. Penutupan Harmoni Kemilang kemudian dilakukan secara resmi, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para juara turnamen futsal mini soccer. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: kondisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang
1: bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting
2: pos ambulans ya. Sekarang itu memang pelayanannya dinamakan pelayanan eksklusif.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 24 Agustus 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Leni, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, Pertamina kembangkan budidaya kepiting bakau di Kota Tarakan.
4: Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh, mengembangkan apa yang dilatih hari ini.
5: Kepiting bakau kini menjadi salah satu potensi lokal yang mulai dikembangkan PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Program tersebut diawali dengan pelatihan budidaya kepiting bakau yang melibatkan kelompok masyarakat di Kota Tarakan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan warga, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patraniaga, Edi Mangun, mengatakan pengembangan budidaya kepiting bakau merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Menurut Edi, kepiting bakau dipilih setelah pihak Fuel Terminal Tarakan bersama konsultan melakukan pemetaan sosial atau social mapping untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di Tarakan. Pelatihan tersebut menjadi tahap awal sebelum Pertamina menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi kelompok masyarakat penerima manfaat. Fasilitas ini nantinya digunakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan budidaya kepiting bakau di lokasi yang akan ditentukan bersama. Edi menegaskan program TJSL Pertamina tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, lebih jauh program tersebut diarahkan agar masyarakat mampu mengembangkan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.
4: Kalau kita bicara TJSL ini, ujung-ujungnya adalah menciptakan kemandirian. Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh, mengembangkan apa yang dilatih hari ini, dan kemudian berdampak pada kemandirian.
5: Sementara itu, manajer PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan, Haryo Sumapangestu, mengatakan pelatihan budidaya kepiting bakau tersebut masih berada pada tahap awal. Sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut, Pertamina terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk melihat potensi serta kesiapan kelompok masyarakat. Dalam program tersebut, Pertamina menggandeng KSM Malundung Sokaraya dan Pokmas Antara. Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam kegiatan budidaya sehingga program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan aktivitas masyarakat setempat. Haryo menjelaskan kelompok masyarakat yang dilibatkan telah memiliki sarana dan fasilitas untuk menjalankan kegiatan budidaya. Pertamina kemudian memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan.
6: Jadi kita memang sudah merekrut yang menggait kelompok masyarakat yang sudah terbiasa untuk pelatihan budidaya. Kita kasihkan bantuan, kita upgrade lagi wawasannya, jadi bisa lebih berkembangan. Lebih paham seperti itu sih.
5: Melalui program tersebut, Pertamina berharap budidaya kepiting bakau dapat berkembang menjadi salah satu kegiatan produktif masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi lokal Tarakan sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi udara.
0: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Tarakan mencatat kualitas udara di Tarakan berada pada kategori sedang, sedangkan tren partikulat PM2,5 terus naik akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Tarakan, Kaiser Zain, mengatakan alat pemantau kualitas udara menunjukkan indeks 72 dengan parameter kritis PM2,5 atau partikulat berukuran 2,5 mikrometer. Meski indeks naik, Kaiser menegaskan kualitas udara Tarakan masih kategori biru, belum masuk kuning atau waspada. Meski demikian, pihaknya mengimbau warga tetap waspada dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah.
0: Posisi sekarang kualitas udara di Kota Tarakan ini yang diambil oleh alat pemantau kualitas udara itu berada di posisi sedang dengan parameter kritisnya PM2,5 partikulat dengan ukuran 2,5 mikrometer. Jadi itu dalam kondisi sedang dengan nilai 7,2 ya indeksnya. Jadi untuk saat ini memang kecenderungan kenaikan tuh ada dari kemarin trennya ya, dari 66 sampai dengan 73, kemudian sampai saat ini 72. Nah, tertinggi tadi malam itu 73. Belum sampai ke tahap waspada sih, cuman kita untuk masyarakat diimbau untuk bermasker, menggunakan masker atau mengurangi kegiatan di luar. Tapi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas di luar masih dalam kondisi aman lah, aman dan sehat.
7: Menurut Kaiser, kabut asap di Tarakan berasal dari dua sumber. Pertama, kiriman dari daerah tetangga karena Tarakan berada dalam jangkauan angin selatan ke utara. Kedua, dari kebakaran lahan di Tarakan yang sudah berlangsung sekitar 3 minggu. Adapun hujan yang turun Jumat pagi dinilai belum efektif karena intensitas kecil dan tidak merata. DLH Tarakan sendiri akan melakukan pemantauan kualitas udara ambien di kantor Kelurahan Pantai Amal Jumat siang 21 Agustus. 3 petugas disiagakan selama 24 jam. Terkait kebakaran batubara di jalan depan Universitas Borneo Tarakan yang berpotensi longsor, Kaiser menegaskan penanganannya butuh kajian teknis, bukan AMDAL. DLH sudah turun ke lapangan dan menyerahkan kajian ke Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Tarakan. Batubara di lokasi seluas kurang lebih 1 hektar itu bersifat aktif dan mengeluarkan panas. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, sebagai bentuk gerakan antisipasi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga penuh untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran.
1: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutlah, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD.
8: Selama cuaca panas dan sebagai bentuk gerak cepat jika terjadi kebakaran, Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran siaga level 1 untuk merespon jika ada panggilan darurat kebakaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Eko Supriyatnoko. Eko mengatakan, selama cuaca panas pemadam kebakaran Tarakan siaga penuh, utamanya membantu Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla, serta waspada terhadap kebakaran di pemukiman penduduk.
1: Bahwa respon time untuk layanan damkar itu 15 menit. Ketika bentuk dukungan kami untuk spotting karhutla, kami bergerak ketika ada permintaan dari teman-teman BPBD atau teman-teman KPH. Dan memang kami siap siagakan ini anggota. Jadi siaga udah level 1 lah. Jadi saya larang penuh nih teman-teman yang lagi piket untuk ninggalin tempat dengan alasan apapun. Jadi ketika ada permintaan spotting bisa cepat bergerak. Kami punya hitungan waktu. Paling lama 3 menit sudah harus bergerak.
9: Bergerak.
1: Dari mobil kosong isi air bergerak itu 3 menit.
8: Eko juga mengingatkan selama musim panas dan minim curah hujan, masyarakat Tarakan diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah terbakar, dan waspada terhadap musibah kebakaran di lingkungan pemukiman yang padat penduduk selama cuaca panas. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pelayanan kesehatan posyandu lansia terapkan pola pelayanan siklus hidup. Obat diberikan setelah pemeriksaan dokter di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.
2: Posyandu lansia, sekarang itu memang pelayanannya dinamakan pelayanan siklus hidup.
9: Iya.
2: Pelayanan prosedur, kemudian untuk lansia sendiri, sekarang itu memang tidak diberikan obat langsung pada saat pelaksanaan posyandu.
10: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Hendy Lauri, menjelaskan pembaharuan sistem pelayanan di posyandu lansia yang kini mengacu pada konsep pelayanan siklus hidup. Salah satu perubahan utama adalah tidak lagi pemberian obat langsung pada saat kegiatan posyandu berlangsung. Pelayanan posyandu lansia saat ini telah mengikuti pola pelayanan siklus hidup. Untuk pengobatan, para lansia tidak lagi diberikan obat langsung di lokasi posyandu. Tujuannya agar setiap hasil pemeriksaan yang didapat dapat ditindaklanjuti secara medis di puskesmas oleh dokter.
2: Posyandu lansia, sekarang itu memang pelayanannya dinamakan pelayanan siklus hidup.
9: Iya.
2: Pelayanan siklus hidup, kemudian untuk lansia sendiri, sekarang itu memang tidak diberikan obat langsung pada saat pelaksanaan posyandu. Dengan harapan bahwa setelah pelaksanaan posyandu, para lansia nanti dapat mengontrol penyakit yang didapat pada saat pelaksanaan posyandu. Kemudian nanti pada saat datang ke puskesmas, kemudian akan dilakukan tindakan lanjutan oleh dokter. Setelah itu nanti akan diberikan obat sesuai dengan kondisi yang didapatkan pada saat pelaksanaan posyandu. Jadi untuk pemberian obat tekanan darah, kemudian hipertensinya itu sekarang sudah diberikan langsung pada saat pelayanan posyandu. Diberikan di fasilitas kesehatan.
9: Oh gitu. Berarti mereka harus datang dulu ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan.
2: Iya, nanti datang ke puskesmas, lalu dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter. Kemudian nanti akan diberikan obat sesuai dengan hasil pemeriksaan lebih lanjut dari dokter.
9: Iya. Terus untuk pelaksanaan ini kan berapa sih jumlah peserta atau yang penderita?
2: Untuk penderita penderita hipertensi sendiri, kita sampai saat ini itu masih di bawah 6.000 sebenarnya. Jadi rata-rata lansia kita sebenarnya masih dalam kondisi sehat.
9: Sehat.
2: Masih terkontrol baik tekanan darah maupun jantung.
9: Oh gitu. Berarti 6.000 itu sudah lansia semua berarti?
2: Untuk kelompok usia di atas 60.
9: Di atas 60.
2: Karena kita ada dua kelompok lansia, ada kelompok di atas 60 tahun dan di atas usia 70 tahun.
10: Karena itu, melalui pelayanan kesehatan dari posyandu hingga pemeriksaan dokter ke tingkat fasilitas kesehatan atau puskesmas maupun rumah sakit, diharapkan kesehatan para lansia dapat terkontrol dengan baik. Tentunya harus mematuhi rutinitas minum obat yang telah ditentukan sesuai anjuran dan petunjuk dokter. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya mendengar dan pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Ping Ding, mendorong kemerdekaan tidak berhenti pada seremonial, namun juga diwujudkan melalui karya nyata dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkeadilan.
11: Ada perwakilan dari masyarakat mengharapkan kemerdekaan ini benar-benar diisi dengan karya nyata, memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan layanan kepada publik.
12: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, Ping Ding, mendorong peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menghadirkan karya nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui perayaan dan seremoni, tapi juga melalui pemenuhan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik yang layak. Ia menilai pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang tepat merupakan salah satu cara mengisi kemerdekaan. Pemerintah dan seluruh penyelenggara negara diharapkan terus memastikan pembangunan tidak hanya menghasilkan program, tapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, ketika kebutuhan dasar dan pelayanan publik dapat terpenuhi secara adil, semangat kemerdekaan akan semakin dirasakan masyarakat.
11: Negara ini ada karena masyarakat, jadi kita ada perwakilan dari masyarakat mengharapkan kemerdekaan ini benar-benar diisi dengan karya nyata, memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan layanan kepada publik, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya secara berkeadilan, dan berikan layanan publik yang tepat yang terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
12: Ping Ding menegaskan, DPRD sebagai representasi masyarakat akan terus mendorong agar pembangunan dan pelayanan publik diarahkan pada kepentingan masyarakat, serta dilaksanakan secara berkeadilan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Bupati Malinau mengharapkan kepada mantan Dandim 0910 Malinau yang menjabat Wakil Asisten Operasi Kodam 6 Mula Warman Letkol Infanteri M. Syaiful Arif agar membantu Malinau terhadap tugas-tugas yang belum bisa diselesaikan.
13: Pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan.
14: Bupati Malinau, UMP Wemawa SEMH menyampaikan pesan persaudaraan, harapan kerjasama dan penghormatan pada acara pisah sambut Komandan Distrik Militer dan Dim 0910 Malinau yang berlangsung di ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau, Jumat 21 Agustus 2026 pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya masa jabatan Letkol Infanteri Muhammad Saiful Arif, SIP, dan dimulainya tugas baru bagi Letkol Infanteri Cut Ferizal Yusna Esos selaku Dandim Malinau yang baru. Bupati Malinau WMP Wemawa meyakini bahwa semua sudah mengetahui perkembangan yang terjadi, serta siapa saja tokoh-tokoh penting yang ada di Kabupaten Malinau akan menjadi mitra kerja ke depannya. Karena itu, diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang baik, sehingga pelaksanaan tugas di Malinau dapat berjalan maksimal dan melanjutkan keberhasilan yang telah diraih.
13: Pak Askop, pasti nanti dalam pelaksanaan tugas baru, ya saya yakin Bapak akan banyak melakukan dukungan, terutama terhadap situasi dan kondisi yang berada di daerah kita. Maka dimohon tetap dibantu, diperjuangkan pada hal yang mungkin selama ini tidak dapat kita selesaikan karena terbatasnya kewenangan yang pemerintah Kabupaten Malinau miliki. Kami berharap dengan semakin dekatnya Bapak berada di bawah komando yang lebih strategis, tapi bisa memberikan banyak informasi, hal-hal yang bisa membantu menyelesaikan beberapa persoalan yang selama ini kita hadapi di bumi bingung yang sama-sama kita cintai. Bapak Dandim dan Ibu yang kami hormati, ya kalau tadi bicara hobi Pak, di Malinau ini bentangan panjang sungai sangat panjang. Tapi saya juga belum pernah dengar bahwa ada Dandim yang selesai berkunjung ke 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Mudah-mudahan nanti saatnya Pak Dandim bisa menyusuri, ya karena kalau angkatan darat ini kalahnya di sungai atau di laut, karena memang spesifikasinya kan di darat.
14: Letkol Infanteri Muhammad Saiful Arif dalam kesempatan itu juga mengaku tidak bisa berkata lebih banyak karena pemerintah Kabupaten Malinau telah banyak membantu Kodim Malinau dalam berbagai hal.
15: Alhamdulillah juga selama saya melaksanakan tugas, saya sudah betul-betul dibantu dan didukung penuh oleh Bapak Bupati dengan rekan-rekan Forkopimda, dengan rekan-rekan seluruhnya yang ada di wilayah Kabupaten Malinau ini betul-betul mendukung kami dalam pelaksanaan tugas, dan kami juga mohon maaf tidak bisa berkata-kata lagi apa namanya untuk dukungannya itu besar sekali buat kami, dan sampai dengan saat ini juga kami mohon maaf tidak bisa berupaya maksimal untuk Kabupaten Malinau ini dengan yang namanya mungkin kami dengan kesibukan kami, dengan kegiatan kami yang tidak ada hentinya, bahkan mungkin kami yang sering menghilang dari peredaran, bahkan ada kalimat dari Pak Bupati, jangan sampai lupa jalan ke Malinau.
14: Sementara itu, Letkol Infanteri Cut Ferizal Yusna dalam perkenalan dirinya bersama istri mengharapkan saran dan masukan serta komunikasi dari semua pihak terkait tugas teritorial di Kabupaten Malinau.
16: Terima kasih, saya mohon bimbingan dari seluruh rekan-rekan bapak-bapak saya di sini, apa yang harus saya perbuat. Saya Yusna diundang dalam rangka membicarakan hal yang terbaik untuk Merah Putih, karena jiwa saya merah putih, saya masuk akademi militer, orang tua saya sudah diculik dulu.
14: Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. DLH Kota Tarakan mengimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan seiring status kualitas udara sedang tercemar polusi asap. Pelayanan kesehatan Posyandu Lansia terapkan pola pelayanan siklus hidup, obat diberikan setelah pemeriksaan dokter di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
17: Sekian berita Kaltara.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Amin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku dipakai kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.